0: Oh, saya dako. Hah? Tak kentak kau makan dako, dako.
1: Imu ramal lidah ya. Imu lidah, tak kau makan dako, dako.
0: Mak, lebih dako deh. Ah.